Silatanak, Kulakitanak, Mapita Sartasiñani, Masuma, Hachaurutaki.